kani pina ni ama menang cikana wadi lagi kena ni cora angaju biru mulai ki acur winaina.